0: Nicola.
1: Chimala.
0: Kati muri ndabaga meti mumpe kungalo. Muri ndabaga meti mumpe kungalo abange. Banywanyi mugenzira ye wange bye bigere bino byenkunganyiza ategwe namara kuba mukungane muri alino.

0: Sebo Katongole
1: omukopioni ali wano omusuga mukambwe nyosi ngo bubonero bukulemera yo banaye kabaka wa fe
0: Raja kuata ko. Akati mugena kunganano. Jaje wa imbaru imba chimude wa musike tulie.
2: Bona tubateka mu kitiwa kya Buganda. Tuka kasanti bachika kasa.
0: Ekitiwa kya Buganda.
3: Kubuza jaje kibuzo.
0: Ah mude wano tugende. Tugena imba tugena. Tugena imba.
2: Abazire nyo abatu soka.
0: Abachi aha abazire nyo abatu soka. Tugende. Emu bi

VIP njitadde kemi pida jiri ena jikora odi munana jikora odi munana njagala kusosoto la guli rubude buwebu njagala kusosoto la guli rubude buwebu ntemee